Humalay kukiuchu y majakusisis que será que pijan y chaukat ayukam kuchirta wiswa jatañas waki será que ukat ham chikans tenyas inapun waki sis karakchis panjan y chaber humataxa sin hilata kuyakita humanakata kamahaksotokita walimunasin jaman piu kamahay kuchirta abhanyanis urunaka hak uchik kamasinya waki si hilat kuyakilata ugo lakit sarnakas kanyani hasta niat tanta kaufida kaha kaufida kuna kasta turka kipawinak sa kaufida sarapasin apanis panukanak kamaham uchik sarnakas sin wakt cheja wakish chisa o kamsar na kapanyan hilat kulaka sapkiri o kamah churuha sartas tawa unyata tau hakas tau hanicha ukapan kusisinya sasin ukamah hilat kulaka kuchir tawim chikan stasa familiam pi wawana kam pi na por kam kamart anyas wakisis karakchi ukamaha kamart atapan sasin bueno kuchir tawim naga ukamat purt anwayera kian chitawarus kipa wana kam sarantara kinyani radio nchil papas purini kira ki upachaparo ehat anyata kiskanicha anchitaw kutani pkanyan ukatuk ampi utheskani wakicha wisata 6 de la mañana 16 minutos.